0: biryani Povliu la pejçavra Harçili an relira Seyru bitamu vertira Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaqçi seywan Seywan o surin jan Sabat u sovin khan Lanu ul yek çazam La veseley birinca Hamu ya ne khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud Jey mitmanu khwasti hamwana Boyelina homyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Kajmer Duanza Bakati Harimi Kurdistan Speda FM

0: biryani Qobliu la peyçavra Harçili anrelira Seyru batamu vertira Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbavçi seyvan Seyvan u surin can Sabat u sovin khan Lanu u liyek çazam La veseley birinca Hamu yani khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud Jey mitmanu khwasti hamwana Boye lana humyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: کاتژمێر ٢ با کاتی هەرێمی کوردستان